chik sanjebe chukun dodan kandri imi diye di rikbe chaka chani. O deyi tani eni sanjebe chola sosu yiji da, taiwa che, nyamlin che, dindri chik chungna, tadi terun chu zoshibe nangpa chabari. Shen chik lusugi soro, eni mi dindri sigi saya soro, dindri chik ane chimba yina, eni ta ada gemi peshi shaga sikdi, dukshar chita dodi, Mongde saya tu sebagai orang ini, jadi, jika tak saya sini, kemudian kita macam ni, jauh susah sini, siapa ini pasal Mongde sebagai orang, siapa korang tu Mongde mara di, susu tada orang ini langsung je, kau nengah ke macam ni, ini jauh susah sini, tak jangan kan siapa ini pasal Mongde sebagai orang, sebab ini ini, sanjeev itu, ngoro di Mongde mara. Hagor tu yang anjur pen alam tu cuci zingat di di, tu ribu dana, dana pun ni, tu si dah lama dan ribu nama sya, ribu dana tu tu siapa yang tu cuci, cakap kata aku, hujung tu tu sih bila, susu lusuh macam macam, susu ke macam macam, ini jauh sih sini, ini, tangan anjur si su ini, cikar lama niangnya, cengnya cengnya tu, sini dan tu sini, lama kang suka di. Ini jenis elektron saya di dekala rugu wa, di itu sah terasa yari, ada lama semua ini si teraya cakap saya ke top down yari wada, sah jadi ini sana jenis elektron itu mungkin saya di terasa ya kau yang mari, sah jadi ini tu kata jangan tu sabu cerdas soli ya, ini terus deh jangan tu kembali yau tu je, ni. Kasurmi, cahsuru yosha yuebri, tadi kali jadi besar tadi syukur demi, di cikgu sini, lembut dia cium, ini semua memang tu cahsane, si besar tadi sini dia cahaya cikgu cahsuru memecah, macam tu jagal cahsana, ngadu dia jagal, lenjo daga, ngadu pebali ya, ngadu ke surdu yaris. Ini kiri di nalar ni, anda yang tuan-tuan mungkin si lapisan saya juga ini sana, anda lapisan nalar ni ya, ini tuhi lagu tu sana, ni tuju pandan niru suya ni, ni tu sihir, niru darang juga tu sana, anda jangan asal sebab lapisan tu nalar la, cie, ini besi ya, tak cie suatu tu cie. Kerja tu yang cukup korang tu istilah ke, pasal macam macam je. Tapi tu kerja yang roh yang tu cikgu mahu sih, anda ceri ceri tu setibur dah. So ini, tak ada sih ini, yang luji cikgu ni begitu cawe. Anda anda labu tu nalar le, ini cengi dah ni, tak sah tanya tu, kalau bahagian mikir tu tu nak yau dos, ini dasar tu nalar le ya. Cerana alam rata dos kau cikir di, yang di mana juga ina, ini lucu pemuzu, yang kalau terasa susu yang kung dua jenih, yang si, dah jengi itu ni, yang tujuh seni lucu pemuzu dia yang je, ini tak sedaya itu ni, si jantung na yau dua seni, ni jenih begitu jenio, yang, ini mungkin warna si. Tak, asal mereka tolak juga tu berarti, si kimbo pemandu tu tadi langsung sesuatu, cakap je, ane kanda cengi lagi ada, bekerja semua dos jadi, macam tu begitu cengi. So, tak jangan tu sabu sahaja ni, ada, ada, tujuh day, cuci sengat itu mungkin dia selalu, cuci topat saja lalu, jadi si, yang berkedut dia, biasa yang awal sikit. Rilung yang awak cakap, ini sanjeev itu ke sihat lama ribuan damsha, tu seni, tiga dia awak siapa ini na, kena ngareh nyamjong sahaja ni, ngade jahal le ni, ini ribu ribu ke seribu jam tu, seribu mungkin aku tahu le, jadi seribu tu, ini cuci sah tanah cik mari, ini dah anjur di rilung tu tanah tu sumbraja cahin, cahin tu sana. Ini cenderung tu nalar le, mesti tanah sengen, kawasan itu ni juga tu. Ini lagu tu ya, semacam ribu cahaya.